sera fiaka kendo isi malangna ni limbisi krojit la radio diffusion national tadian toka glo azkan mo mo ma de sisi ke tasara bang ikut kendo ibola ba bola ji ndori wa ba ndo kut jogi de kogi yana juin rin ne tijan isen ramat ni na wasisi mate ke ta arab mata ma sisi kembang ku bojo mamuan mate sisi ke ndo ibola rin mamdaya ka sisi ndo ibola wa Mama desi pawre bang ikut ngan gedoti ikuti kidi mi menambi sit naji ke dobe te go naji ke dobe te tam te tambiri si marti rem bang ikuti kidi kogi mami atoro bia kade si a bari bar numero 61 53 53 20 61 53 53 20 bay bang ku kidi kidi kogi taru bia si sing wajite ruji tris ge malang Chad bongai province gi kujogi di meta ba ibar bar era la pia wo kade gerun go sikin jino yak ma jingai orang sema kem bek jamet lai kut jamen aba kuma kete ibar ibar ar gerun go sikin ji ke bunet no ge ma ji kari na nda to tina do te ina ji ke bai wa ba ina ji a polio milite ni ta ba mo intoni mo ka tol jangan ge ke du go mo ini ando ngan gla ba ya de awor no ai langran la ba bobengan ke kongan gen batin kadi yan taro badan nge polio gautan nan tadit ni konsei ke kadari dik to ba taro biasita kembang ke kutiki diko gi den undum daga de sia wo ini ke kabin teknik ba imamu de gasara ni kreziser danten i asan alifa mikroba lionel nomengar mausisik gan bang ni ba kutuso bai bangku kutiki diko gini ba mau sisingkan bangkasnya ku kutuso kade mami antaro bai bari ne bar bari bangku kutu kogi gidi kogi ngan ku so do te ni taba angi gir ku jala te iglise katolika guto bola ba da jasik pag ajawroni ke mamu di kasarata ade jipa ke tak lagir